0: semua tadi kalau mau semen ke panas.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

sini dah aku betul. Kalau nak mandi ni, dah ada sini. Ini kalau ini kita jauh lebih.